habis itu yang bikin kayak aduh itu kayak harapan palsu yang kita datengin gitu ya. Bahkan dari Mbak Liri ini juga bilang kalau pemerintah masih mencermati pergerakan Indonesian Crude Price atau ICP sampai ya yang ya berubah-ubah gitu loh dalam waktu yang singkat. Karena memang kalau dari Bahlil sendiri itu penyesuaian harga BBM non subsidi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di sektor migas. Iya, karena BBM itu kan bahan bakar kita setiap hari ya Sobat Ramil Suara, apalagi yang kerja gitu kan, belum lagi anak-anak sekolah sekarang itu makanya kendaraan bermotor gitu ya yang ber-BBM Sobat. Kalau dulu mah pakai sepeda ontel ya, sepeda pancal Sob itu. Tapi ya, ya itulah Sobat Ramil Suara ya. Jadi buat kamu para pekerja yang mencari uang di era yang seperti ini Sob, semangat meskipun pagi-pagi kayak ngerasa waduh wes capek aku wes gak mau kerja wes cuma sampai di sini aja. Ya nggak apa-apa, simpan itu aja pada saat itu juga Sobat Ramai Suara ya. Tapi ya meskipun ngeluh-ngeluh kan tetap juga di jalannya, mau gimana lagi gitu kan Sob.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, informasi terkini juga datang dari pemerintah yang meluncurkan program sertifikasi tanah gratis bagi rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Jadi melalui program itu Sob ya, ada 1 juta sertifikat hak milik atau SHM yang ditargetkan terbit tanpa dipungut biaya ya di tahun ini. Jadi program itu memang adalah kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Jadi Sobat Prameswara ya, dari Menteri ATR atau BPN ini juga bilang kalau program sertifikasi tanah gratis ya, ini itu total kuotanya ditargetkan mencapai 8 juta sampai 2028 nanti Sob ya. Dan tahun ini itu diawali dengan 1 juta penerima. Jadi dari Menteri ATR BPN ini juga bilang masih ada rumah yang belum didaftarkan sertifikat hak milik soalnya. Salah satu kategorinya adalah penerima program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang itu tuh masih banyak banget ya yang belum disertifikat. Jadi makanya dari Menteri ATR atau BPN ini itu adalah sertifikasi tanah gratis seperti itu. Dan kategorinya ya, kategori masyarakat yang bisa dapat sertifikasi tanah gratis itu apa aja? Kalau bisa stay tune aja di 103,9 FM karena abis ini aku mau bahas juga. Dan mungkin buat kamu yang pernah ngurus sertifikat tanah gitu ya Sob ya, yang awalnya katanya gratis tapi kok tiba-tiba bayar gitu. Nah itu kamu boleh banget buat cerita bareng sama aku Sobat Rambai Suara. Bayarnya berapa dan siapa gitu ya yang nagih pembayaran itu dan untuk apa? Nah, komen-komen bisa lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Rame Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brama Suara.
0: Music Hits and Information. Brama Suara.
5: Nah oke, Sobat Rame Suara ya, di program cuap-cuap pagi yang gak cuma sekadar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Masih ngomongin juga soal pembagian 1 juta sertifikat itu yang memang difokusin buat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di tahun 2026 ini. Yang artinya ya program ini memang didesain khusus buat ngebantu warga kelas menengah ke bawah yang biasanya kesulitan buat bayar biaya urus sertifikat yang lumayan merogoh kocek gitu sob. Nah terus apa aja sih ya syarat utamanya biar bisa ikutan program ini sobat? Kalau kita lihat dari beberapa platform pemberitaan, ada syarat pertamanya itu gampang banget dan standar administrasi kependudukan biasa. Jadi kamu wajib tuh nyiapin fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku plus bukti lunas pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun berjalan biar urusannya juga lebih mulus gitu. Nah, syarat yang keduanya adalah bukti alas hak atau riwayat kepemilikan tanah itu. Jadi kalau desa-desa sekitar Lamongan itu biasanya warga itu kan punya surat keterangan dari desa, terus surat petok D, girik atau bukti kwitansi jual beli tanah di bawah tangan gitu. Nah, surat-surat lawas itu yang nantinya bakalan jadi dasar kuat buat diterbitkannya sertifikat resmi berlambang burung Garuda itu, sob. Nah, syarat ketiga ini tuh sifatnya mutlak dan ya gak boleh ditawar, gak bisa ditawar sama sekali oleh petugas BPN di lapangan. Tanah yang mau disertifikatkan itu statusnya harus benar-benar clean and clear alias ya gak lagi dalam sengketa perebutan keluarga dan bukan termasuk kawasan hutan lindung. Nah, jadi kalau tanah kamu masih jadi rebutan sama ahli waris lain ya, mending urusan dapurnya itu diselesaikan terlebih dulu gitu ya sebelum didaftarin ke panitia. Gitu Sobat Rame Suara. Nah, mungkin kalau alur pendaftarannya gimana setelah syarat-syarat tadi udah disiapin misal ya. Nah, nanti kita bakal obrolin lagi sob ya. Jadi kalian bisa stay tune aja di 103,9 FM sambil nyiapin berkasnya, sambil dengerin lagu dari Shania Twain, You Are Still The One.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat per jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen.

0: pangan. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
6: Prameswara,
0: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Nah, biar kamu gak bingung dan salah alamat, Sob, ya, buat mendaftarkan atau ya mensertifikasi tanah gitu, biar gratis. Nah, alur pendaftarannya yang sebenarnya itu simpel banget, jadi kamu bisa gak perlu repot-repot ya. Ternyata buat datang berdesakan ke kantor BPN Kabupaten, kamu cukup datang aja ke RT atau RW setempat, terus minta lah tuh diarahin ke Balai Desa atau Kelurahan, karena pendaftaran ini juga dikoordinir kolektif oleh perangkat desa. Nah, nantinya si panitia desa ini bakal ngumpulin tuh semua berkas warga yang ikut program untuk kemudian diserahin ke tim satuan tugas dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, setelah berkas kamu dinyatain lengkap dan lolos verifikasi administrasi, dari tim ukur dari BPN ini bakalan turun langsung ke lapangan. Jadi mereka itu yang bakal ngukur luas tanah kamu secara presisi. Terus tugas kamu pas tim BPN datang ngukur itu cuma satu, mastiin patok batas tanah kamu udah dipasang dengan benar dan disetujui sama tetangga kanan kiri. Jadi jangan sampai ya patokannya tuh malah maju setengah meter ke pekarangan tetangga. Itu malah jadi bikin ribut, baku hantam sekampung ya, Sob ya. Jadi kalau udah diukur dan gak ada komplain tapal batas ya, kamu tinggal duduk manis nunggu sertifikatnya jadi dan dibagikan serentak. Jadi itu adalah program sertifikasi tanah secara gratis, dan sekarang ini kuotanya hanya 1 juta ya di tahun ini, Sobat Prameswara, dan bakalan ada 8 juta hingga sampai 2028. Nah, ini ya bagian yang paling krusial yang wajib kamu kawal habis-habisan, yaitu soal transparansi dan ancaman pungli. Aku juga mau tegasin, Sob ya, program 1 juta sertifikat tanah untuk kelompok MBR itu gratis dari pemerintah pusat. Biaya pengukuran lapangan, kerja panitia, sampai pencetakan buku sertifikat itu semuanya udah disubsidi oleh kas negara. Jadi, kalau di tengah jalan ada oknum perangkat desa, calo, atau pihak manapun yang minta uang pelicin atau mungkin biaya ketik desa atau uang rokok, uang jalan ya, yang sampai jutaan rupiah, kamu harus berani nolak. Dan ya, modus pungutan liar berkedok biaya administrasi itu sering banget nelan korban warga yang kurang literasi. Jadi ya, janganlah mau dibodoh-bodohin sama oknum yang mau memeras untung dari program gratisan itu, Sobat. Jadi kalau kamu nemuin praktik pungli secara terang-terangan di lingkungan kamu, jangan cuma diem dan pasrah bayar, segera kumpulin bukti ya, terus gak bisa laporin oknum nakal itu ke Satgas Siber Pungli atau aparat kepolisian biar langsung diproses. Dan juga Sobat Prameswara ya, nah ini ada dari yang komen-komen dari Pak Budi di Mbak Bat ya, selamat pagi. Kalau tanahnya itu warisan dari Mbak dan cuma ada surat petok D tulisan tangan zaman dulu, itu masih bisa diurus ikut program gratis ini enggak ya? Soalnya mau diurus sendiri ke notaris biayanya gak kuat, Mbak. Waduh. Mungkin bisa ditanyain ke perangkat desa setempat ya. Pak Budi, nah dari Mbak Sari di Pucuk. Wah, benar banget, Mbak. Dulu tetangga aku pernah ikutan program ginian, katanya sih gratis dari pusat. Tapi pas di kelurahan ujung-ujungnya dimintain uang administrasi 1,5 juta, alasannya buat wirawiri petugas. Beneran harus berani nolak sih kalau ada oknum model begini. Ya harus benar-benar ditolak ya, Sobat Prameswara. Jadi kalau kita gak nolak itu ya malah ngelunjak, Sobat. Jadi ya kamu harus berani untuk menolak segala sesuatu yang itu sudah di luar peraturan. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: Probesuara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Probesuara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rame Suara, ada satu lagi yang gak kalah penting ya sob, kamu harus ekstra waspada sama yang namanya hoax. Karena kalau berdasarkan pantauan ya dari informasi pemberitaan resmi, sekarang ini lagi marak beredar infografis hoax di grup-grup WhatsApp soal program pemutihan sertifikat tanah gratis. Nah, pesan bodong itu biasanya itu nyertain link aneh yang kalau diklik malah beresiko membajak data pribadi di handphone kamu sobat. Ingat ya, jadi jangan pernah gampang percaya sama informasi yang sumbernya itu gak jelas atau cuma hasil forwardan dari grup arisan keluarga aja. Jadi kamu bisa cari info valid itu cuma di Balai Desa Resmi, kantor BPN terdekat, atau dengerin terus aja di Radio Probesuara. Jadi jangan sampai ya niat hati pengen legalitas ranah aman sob ya, malah saldo mBanking kebobolan gara-gara iseng ngeklik link penipuan. Nah, ngomong-ngomong soal sertifikat tanah juga sobat Rame Suara, aku juga pengen tahu nih pengalaman kamu ya yang ada di lapangan. Udah pada ikutan daftar program ini atau belum gitu ya? Terus ada nggak yang pernah punya pengalaman nyebelin di palak pungli pas ngurus surat tanah? Kamu langsung aja drop cerita kamu di WhatsApp Rame Suara di 081-2302-1039. Masih barengan sama aku, tuntas sampai jam 9 pagi nanti.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: CCTV On pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke, Sobat Prames Suara, kita cek rutenya sekarang juga, Sob. Nah, ini kita pantau ya di Simpang 3 Telon Pucuk, Sobat Prames Suara. Ini terpantaunya kalau dari Pucuk mau ke Surabaya lancar, Sob, gak ada macet juga, bahkan hambatan pun juga gak ada. Jadi kamu tetap chill aja, jangan ngebut, jangan buru-buru juga. Kalau arah sebaliknya, Surabaya ke Pucuk, Sobat Prames Suara, terpantaunya juga lancar. Lebih lancar lah ya dibandingkan dengan Pucuk ke Surabaya, karena masih ada tahap ini ya, perbaikan jalan, Sobat. Next, kita pantau juga kalau di Simpang Tugu Wingko. Ya, di Simpang Tugu Wingko Babat, Sobat, terpantaunya buat kamu yang mau ke arah Jombang, mau ke arah Bojonegoro pun juga kamu gak bakalan kena macet, gak bakal kena hambatan lalu lintas juga, karena terpantaunya lalu lintasnya lancar ya. Mungkin memang ini yang bikin kayak rame atau padatnya adalah itu kan ada pasar ya, pasar Babat itu, Sob. Dan ya, sekali lagi adalah parkir ya, parkirnya dia tuh sampai melebar-melebar ke jalan raya gitu loh. Itu aja sih, tapi secara overall aman aja, Sob. Dan untuk situasi atau kondisi cuacanya juga, Sobat Prames Suara, aman ya. Gak ada yang menunjukkan bau-bau bakalan hujan. Tapi informasinya semalam itu daerah Pucuk ya, itu hujan, Sob, gerimis lah ya. Padahal kalau daerah Sukodadi enggak sih, Lamongan Kota juga enggak, Sobat Prames Suara. Masih ada hujan ternyata ya di kemarau ini, Sobat. Dan kalau dari BMKG sendiri sih memperkirakan di hari ini terik mataharinya Sobat Rame Suara, jadi gak ada mendung, gak ada hujan juga. Tapi meskipun begitu ya, cuaca kan gak bisa ditebak Sob. Kadang ya bilangnya itu cuacanya cerah tapi nanti mendung, meskipun prediksinya kan kemarau gitu Sobat Rame Suara. Ya kayak moodnya cewek sih, gak bisa ditebak Sobat Rame Suara. Jadi gak bisa jaga-jaga aja, prepare ya. Yang mau di jalan gitu, prepare-nya adalah sunscreen bawa, jas hujannya dibawa, air mineralnya juga dibawa. Dan ada informasi juga Sobat, kalau ini tadi dari Sobat Rame Suara sih ya, WA ya, tapi gak ada namanya, dari Pak Hartono. Ini katanya lampu merah di perapatan arah rumah sakit Dr. Sugiri lagi mati Sob. Jadi ya kamu kalau mau nyebrang ya, mau berlalu lalang, berlalu lintas Sobat Rame Suara, harus ini dulu nih, harus nengok-nengok dulu aman atau enggak gitu. Pokoknya jangan sampai langsung terobos dah, lihat dia lah ya. Dan juga informasi lainnya masih bareng sama aku tuntas sampai di jam 9 Sobat. Yang masih mau ikutan nimbrung, masih mau ikutan gabung juga boleh banget ya. Dan informasi juga lalu lintas Sobat di hari Rabu Kamis ya, besok Rabu besok sama hari Kamis di 22, 23 Juli ya, itu kan ada haul Kyai Haji Abdul Hadi Zahid ke 56 dan Masyayikh Pondok Pesantren Langitan. Jadi buat kamu yang melintasi daerah Pondok Pesantren Langitan Sobat Rame Suara ya, hati-hati karena apa? Karena pasti bakalan ada macet gitu. Kalau misalnya nggak mau kejebak macet, ya berarti kamu harus cari jalan alternatif lainnya. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku Sobat, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
5: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Prameswara.
9: Music hits and information. Prameswara.
7: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prabes Suara 103,9 FM Music Hits and Information, sobat ya, dari BPBD Jawa Timur ini mencatat kalau ada 14 kabupaten yang sudah menetapkan status darurat kekeringan hingga pertengahan Juli 2026 ini gitu. Nah, ada 11 daerah sob yang statusnya sudah siaga darurat dan 3 daerah yang tanggap darurat. Dan soal upaya distribusi air ya, dari BPBD Jatim bersama dengan stakeholder terkait ini sudah menyalurkan sekitar 1.035.000 liter air bersih di wilayah terdampak melalui 207 rit mobil tangki yang menjangkau 42 kecamatan, 56 desa, dan 73 dusun. Terus dari BPBD Jatim ini juga memetakan daerah yang menetapkan status kedaruratan kekeringan, yaitu di Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, dan Situbondo. Dari sejumlah daerah itu, sob ya, Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo itu udah menaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. Sedangkan lainnya siaga darurat. Jadi Lamongan ini termasuknya di siaga darurat ya. Di sisi lain, menghadapi puncak musim kemarau dari BPBD Jatim, ini juga udah menganggarkan Rp612 juta untuk estimasi 867 rit distribusi air bersih. Jadi ada 50 unit tandon, 100 tandon lipat ya, tandon air 50, serta 9.600 lembar terpal. Terus Sobat Rewe Suara ya, dari BPBD ini pun juga sudah memastikan kesiapan armada peralatan pendukung mulai dari mobil tangki air, kendaraan logistik, pompa air berkapasitas besar sampai peralatan penerangan darurat untuk mempercepat penanganan kekeringan gitu sobat. Jadi ya kita memang harus prepare ya sama kekeringan ini sob, dimana kalau kekeringan di Lamongan ini kan kadang ribet ya, kalau Lamongan tuh hujan dikit banjir, kekeringan, kemarau dikit kekeringan gitu sobat Rambai Suara. Jadi tetap harus pinter-pinter ya untuk menggunakan air, apalagi daerah-daerah rawan sobat Rambai Suara, jangan sampai mubazir air. Untuk informasi lainnya masih bareng sama aku juga, jadi stay tune aja.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prime Suara, gak kerasa udah di jam 9 ya. Waktunya Nanda pamit sobat untuk nemenin segala aktivitas kamu dalam program cuap-cuap pagi di hari ini. Kita ketemu lagi besok sobat ya. Kalau hari Rabu besok aku sore sob. Jadi kamu bisa ditemenin barengan sama Lian ya. Jadi kamu tetap sehat aja di 103,9 FM dengan lagu-lagu hits dan juga informasi terupdate lainnya. Aku pamit sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: hungry, right? I was pretty hungry.
1: Told you.
0: One second.

0: got the bond.
1: Yeah.
0: I don't know.
2: Okay.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh, Sob. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi, lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prameswara.
7: Music, hits, and information. Prameswara.

0: Brawa Suara.
1: Music and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Tramesnet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Magetan. Plong nasib 1117 PPWK paruh waktu di Magetan terjawab, BKPSDM pastikan anggaran kaci aman hingga 2027. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan memastikan nasib 1117 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap aman. Meski pemerintah daerah masih menghitung kemampuan fiskal untuk memenuhi batas belanja pegawai, anggaran gaji seluruh P3K paruh waktu telah masuk dalam perencanaan hingga tahun anggaran 2027 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran bagi seluruh P3K paruh waktu yang saat ini bertugas. Karena itu, para pegawai tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan status maupun pembayaran gaji mereka. Menurut Mas Ruri, pembahasan mengenai kemampuan daerah memenuhi ketentuan batas belanja pegawai masih terus dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKPD. Namun ia menegaskan pembahasan tersebut tidak mempengaruhi komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan P3K paruh waktu.
4: Kemarin ya kisaran 40% kan posisi kita. Kemarin juga di rapat dengan dewan juga sempat ditanyakan kaitan dengan P3K. Caranya P3K paruh waktu. Jadi kita saat ini kan ada 1117 P3K paruh waktu. Untuk posisinya saat ini sudah dianggarkan keuangannya termasuk untuk pemenuhan 2027.
3: Mas Ruri mengungkapkan hingga Juli 2026 jumlah aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Magetan mencapai 9.838 orang. Rincian itu terdiri atas 5.053 PNS, 7 CPNS, 3.661 P3K, dan 1.117 P3K paruh waktu. Seluruh P3K paruh waktu tersebut masih dipertahankan dan telah dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan pegawai daerah.
4: Jadi posisi Juli jumlah ASN kita itu 9.838. Rinciannya PNS 5.053, CPNS 7, P3K 3.661, P3K paruh waktu 1.117, 1.117. Masih aman untuk dimasukkan ke perencanaan.
3: Yang menambahkan, di tengah penataan kebutuhan ASN, PMK Magetan juga mengusulkan 11 formasi CPNS kepada pemerintah pusat. Seluruh usulan tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, yakni 7 dokter spesialis, 2 dokter gigi, dan 2 dokter umum untuk memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasya akan melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau belum picu krisis air. BPBD Ngawi tetap siagakan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman kekeringan mulai diantisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi. Sebanyak 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan telah dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung panjang. Namun hingga pertengahan Juli 2026, kondisi tersebut belum sampai memicu permintaan bantuan. Belum ada satupun desa yang mengajukan permohonan distribusi air bersih kepada BPBD Ngawi. Kepala Pelaksana BPBD Ngawi, Prila Yuda Putra, menyebut tren krisis air bersih di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan.
6: Tentunya dengan musim kemarau saat ini kita telah menyiapkan armada untuk tebing tertanggi 932, kemudian juga ada Tandon 30 buah, kemudian juga antisipasi bencananya kalau kekeringan atau kemaringan, kekeringan dan karhutla, Mas. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pemangku wilayah. Kebetulan dan itu kan yang mempunyai wewenang yang menghasilkan perhutani dan yang melakukan pengawasan dinas kehutanan dan provinsi, kita sudah berkoordinasi.
5: Keberadaan program PAMSIMAS dan pembangunan jaringan air bersih oleh Pemkab Ngawi dinilai turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah wilayah. BPBD telah menyiagakan truk tangki, tandon hingga terpal penampungan air sebagai bagian dari langkah antisipasi. Pemerintah desa di wilayah rawan juga diminta tidak menunda pengajuan bantuan apabila mulai menghadapi keterbatasan air bersih. Selain persoalan kekeringan, kesiapsiagaan juga diarahkan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar berbagai dampak musim kemarau dapat ditekan sejak dini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Kehabisan pulsa listrik sejumlah gerai KDKMP di Lamongan tutup sementara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih sobat. Pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan. Sudah lebih dari 2 hari terakhir, gerai-gerai yang dibentuk untuk melayani masyarakat terpaksa tutup rapat. Terhentinya operasional koperasi ini diduga kuat disebabkan oleh masalah kehabisan token listrik yang tak kunjung dikirim oleh pihak pengelola. Kondisi ini salah satunya terlihat jelas di KDKMP Desa Sekar Bagus ke Kecamatan Sugio. Pintu rolling door gerai tampak tertutup rapat, sementara meteran listrik di bangunan tersebut terus berbunyi dengan indikator lampu berwarna merah. Terkait berhentinya aktivitas KDKMP di wilayahnya, Kepala Desa Sekar Bagus Imam Mustaqim mengaku telah turun tangan dan menanyakan langsung hal tersebut kepada petugas koperasi setempat.
8: Saya kira kalau tadi saya konfirmasi dengan petugasnya yang ada di KDKMP, ternyata ya disuruh tutup sementara karena ada alasannya token belum terisi atau belum terbayar. Seperti ketahuan saya, ya itu. Ya mungkin dari lain-lain mungkin kita nggak tahu, cuman ini tadi konfirmasi dari pegawai dari Radio.
7: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, sila.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Guru SDN Pandan Krajan 1 Mojokerto patungan bangun toilet di tengah ancaman atap ambruk. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoha di Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kondisi sarana dan prasarana di Sekolah Negeri Pandan Krajan 1 yang terletak di kawasan perbatasan Desa Pandan Krajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, kini berada dalam tingkat yang sangat memprihatinkan. 2 ruang kelas terpaksa dikosongkan secara total karena kerusakan parah pada bagian tembok dan struktur atap yang nyaris ambruk. Sementara sekolah ini juga sama sekali tidak memiliki fasilitas toilet maupun pagar pengaman keliling yang layak. Menanggapi situasi yang tak kunjung tersentuh prioritas perbaikan pemerintah daerah sejak permohonan diajukan pada tahun 2023, Kepala SDN Pandan Krajan 1, Juwono, bersama para guru berinisiatif mengumpulkan dana patungan swadaya untuk membangun 1 toilet sederhana dan pagar kayu guna menjamin keselamatan serta kenyamanan murid agar tidak perlu menumpang ke rumah warga.
10: Saya sudah mengajukan WC saja tidak punya. Anak-anak ini kalau membutuhkan kamar mandi itu pagi sekolah. Bapak ibu guru juga ke masyarakat atau ke guru yang terdekat.
11: Menumpang ke rumah.
10: Iya.
12: Karena nggak ada kamar mandi.
10: Kamar mandi rusak total.
11: Nggak bisa dipakai.
10: Nah, kemudian saya berinisiatif. Saya di sini sudah setengah tahun atau 1 tahun. Teman-teman saya aja urunan itu, lihat aja di kantor sebelah saya bangun itu urunan itu kamar mandi buat anak-anak juga.
9: Mirisnya, ketersediaan fasilitas belajar ini disinyalir oleh mantan guru setempat, Ika Prianti, turut memicu rendahnya minat orang tua hingga sekolah tersebut tidak berhasil menjaring satu pun siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027.
12: Dulu kelas 1, sekarang kelas 2, kelas 1-nya tidak ada. Kemudian di sini juga bangunannya juga agak memprihatinkan. Kamar mandi juga belum ada. Kemudian pagar depan juga tidak ada. Jadi itu jadi pertimbangan orang tua, seperti keamanan anak-anak kalau tidak ada pagarnya.
9: Menanggapi krisis fasilitas dan kekosongan peserta didik baru di sekolah pelosok tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, mengonfirmasi pada pertengahan Juli 2026 bahwa pihaknya tengah melakukan pemantauan serta evaluasi menyeluruh terkait kendala demografi dan redistribusi penduduk. Pihak Dispendik berjanji akan memberikan pendampingan khusus agar layanan belajar mengajar bagi para siswa yang tersisa tetap berjalan optimal, sekaligus menjadikan hasil evaluasi di SDN Pandan Kerajaan 1 sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan pemerataan sarana pendidikan daerah di masa depan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
13: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.
0: Brava Suara.
2: Music Hits and Information, Brava Suara.
14: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
15: Oh iya? Teknologi apa tuh?
14: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
16: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brava Suara.
2: Music and Information, Brava Suara.
17: Brava Suara 103,9 FM Music and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brava Suara. Dan selamat pagi menjelang siang sob, di hari Selasa spesial ya, bincang sehat pastinya. Kita juga bakalan ngobrolin nih seputar dunia kesehatan Sobat Brava Suara. Dan kali ini sob, kita atau mungkin kamu ya yang suka banget makan fast food, jajanan kekinian Sobat Brava Suara, nah kamu harus berhati-hati sobat ya. Dan bagaimana sebenarnya pola makan yang sehat di era jajanan kekinian yang luar biasa banyak macamnya begitu sobat. Dan Sobat Brava Suara yang mungkin mau bertanya, nah ini juga boleh banget, silahkan bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu juga bisa banget untuk join di kanal YouTube Brava Suara 1039 barengan sama Nanda dan juga Dr. Dito dari Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Halo Dr. Dito. Oke, selamat pagi. Dokter, mic-nya pakai standing mic aja yang di depannya dokter itu. Iya. Oke. Dokter, ini kita ngobrolin soal makanan ya, Dok ya. Makanan yang sehat di tengah maraknya makanan cepat saji. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal pola makan yang sehat ya, Dok ya. Sebenarnya definisi pola makan sehat itu yang seperti apa sih, Dok?
18: Iya. Ya memang jadi sekarang ini mbak ya, jadi makanan cepat saji atau fast food ataupun minuman kemasan dengan apa namanya tinggi gula itu juga sekarang sangat mudah sekali kita dapatkan ya di apa namanya jajanan-jajanan, mungkin di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak sekali atau marak penjual-penjual dengan menjajakan minuman tinggi gula sama fast food seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan makanan itu atau minuman itu berbahaya bagi tubuh kita? Ya sebenarnya intinya adalah bagaimana makanan-makanan itu nanti akan mengubah metabolisme kita yang menjadikan tubuh kita ini lebih apa namanya mudah untuk mengarah atau jatuh di kondisi misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes atau apa namanya kadar gula yang tinggi, kemudian obesitas dan penyakit-penyakit kronis lainnya kayak gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau makan-makanan ini adalah makanan yang tinggi kalori dan minuman yang tinggi gula itu yang mungkin apa namanya membuat nanti akhirnya metabolisme kita jadi tidak bagus kayak gitu. Jadi sebenarnya asalkan kita bisa mengontrol atau kita bisa mengimbangi kalori yang masuk dengan kalori yang intinya kebutuhan kalori kita tercukupi dengan baik dan benar, itu nanti yang akan menjadikan metabolisme kita dalam tubuh kita ini seimbang kayak gitu.
17: Okay. Tapi makanan sehat itu apakah harus selalu makan sayur dan buah setiap saat, dokter?
18: Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang dapat mencukupi kebutuhan kalori dan mencukupi kebutuhan protein, kemudian lemak sama karbohidrat yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi enggak semua apa namanya enggak hanya buah dan sayur. Jadi kalau misalnya ya dalam satu piring itu mungkin bisa kita apa namanya kita imajinasikan kalau setengahnya itu satu piring bulat itu setengahnya kita isi sayur dan buah. Kemudian yang setengahnya ini kita bagi dua lagi, yang seperempat ini untuk karbohidrat, yang seperempatnya untuk protein seperti itu.
17: Oke. Jadi ya enggak harus sayur dan buah setiap waktu ya, tapi seimbang ya, dokter ya.
18: Iya.
17: Proteinnya ada, karbonnya juga ada dan yang lain sebagainya, itu yang namanya seimbang, sahabat. Nah, kalau kebutuhan air putih, dokter, yang dalam sehari itu patokannya apakah harus selalu 2 liter atau 8 gelas, dok?
18: Ya, jadi untuk kebutuhan cairan dengan apa namanya kita sebagai orang normal tanpa keluhan, mbak ya, misalnya kita sehari-hari aktivitas fisiknya ringan sedang ya, itu rata-rata memang kita butuhkan sekitar 2 liter ya untuk minum ya, 6-8 gelas atau 2 liter itu. Tapi ketika berbeda ketika kondisi kita jatuh di dalam kondisi dehidrasi atau kurang cairan, pasti kita juga akan memerlukan cairan yang lebih banyak dari itu ya, gitu. Apalagi kalau anak-anak ya, misalnya ada anak-anak dengan diare, keluhan diare atau muntah, itu harus mendapatkan penanganan atau terapi cairan ketika sudah muncul tanda-tanda dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi itu misalnya apa? Misalnya kayak bibirnya kering, matanya cowong, kemudian kulitnya ini jadi kayak lama kembalinya. Kalau misalnya kita cek yang namanya turgor itu, kita cek lama kembalinya. Nah, itu ada tanda-tanda dehidrasi seperti itu, maka harus ditambahkan terapi cairan sesuai dengan berat badannya kayak gitu. Nanti ada sendiri terapinya, kita harus periksakan ke dokter atau kita bawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan terapi sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu.
17: Berarti secara nggak langsung setiap orang itu punya porsi kebutuhan air beda-beda ya, dok ya?
18: Iya, jadi berbeda-beda. Jadi tapi rata-rata atau kebanyakan ya yang dibutuhkan ya itu tadi, kalau misalkan untuk orang dewasa ya 2 liter tadi itu, tapi untuk anak-anak itu biasanya kita sesuai kebutuhan cairan itu sesuai dengan berat badannya gitu.
17: Oke. Dan kalau soal nasi putih, dokter, apakah nasi putih itu benar-benar harus kita konsumsi ya? Soalnya kalau dilihat ada juga orang yang sarapannya tuh hanya sekedar roti aja, tapi ada juga sometimes roti tuh nggak ngenyangin atau nggak cocok lah ya buat sarapan, harusnya sih nasi, kalau nggak nasi nggak afdol. Nah, kalau kebutuhan nasi sendiri atau karbohidrat dalam nasi sendiri ini gimana, dokter, dalam gizi seimbang ya?
18: Jadi kalau sebenarnya kita bisa dengan memilih sumber karbohidrat dari apa namanya bahan asal itu satu terus. Jadi kan cuma banyak dari sumber karbohidrat itu, misalnya tadi yang memilih sumber dari nasi, kemudian dari apa namanya roti, gandum ya, sagu atau dari ubi, dia itu kan juga sumber karbohidrat. Jadi misalnya saya hari ini atau pagi ini nggak mau makan nasi atau mau makan kentang aja,
19: nasi, tadi itu dan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kemudian untuk yang lain itu semua hanya pilihan-pilihan saja. Yang ini adalah apa namanya karbohidratnya. Kalau mau karbohidrat dari apa, dari nasi kah, atau dari kentang, atau dari biji-bijian, atau dari sapi, dari roti pun juga sumber karbohidrat gitu. Sama halnya kalau kita mau ambil sumber protein, misalnya aku mau makan telur misalnya, atau mau daging aja, atau mau apa daging ayam dengan sapi. Kemudian ada protein juga, protein 5 daging, kental tahu, tempe-nya juga sama sumber protein. Bebas untuk menentukan. Jadi misalnya kan, jadi orang itu kadang juga berkenan dengan kan. Dan kalau aku juga perhubungan ini, jadi mau ganti menu-menu aja, jadi itu mungkin hanya untuk variasi, untuk penyusun makanan-makanan biar karena kita untuk apa enggak protein itu.
17: Soalnya kadang juga yang diet ya dok ya, yang lagi pola ngatur pola makannya tuh nasinya malah lebih dikurangin, rata-rata tuh kayak gitu ya dok ya. Terus gimana dok cara kita tuh tahu kalau tubuh kita tuh sebenarnya kurang gizi atau salah gitu pola makannya dok?
19: Jadi yang paling gampang ya kita harus apa namanya tahu bentuknya satu tubuh kita ya. Jadi bentuknya satu tubuh itu nanti kita tahu misalnya kita ini dari apa namanya satu kita atau terbaik atau apa namanya normal atau kurang ya, itu nanti dari bentuknya satu tubuh. Cara menghitungnya gimana ya, cara menghitungnya itu nanti apa namanya ada angka berat badannya dikali dengan tinggi badan yang apa dikuadratkan ya gitu. misalnya berat badannya 70 ya, terus tinggi badannya 170 ya. Itu nanti caranya ya berarti 70 dikalikan dengan 1,70 kan 170 dikalikan 1,70. Jadi apa namanya tinggal kalikan aja nanti perhitungan itu mungkin sekitar berapa ini sekitar 24 ya, 24 lebih ya, 24 koma sekian ya gitu ya. Itu kalau nanti baru dilakukan ke standarnya tadi ya, dari perhitungan itu kalau misalnya 18,5 di bawah 18,5 itu termasuk kurang ya, kemudian 18,5 sampai 22 itu normal, di atas 22 sampai 29,5 itu overweight. Nah di atas itu jadi menurut saya jadi kalau 24 kan masih overweight. Nah itu tandanya berarti kita kelebihan dan kalori kita masih lebih. Jadi kira-kira terhadap kita overweight.
17: Oke, jadi benar-benar kalau ngitung sendiri kayaknya bingung ya dok ya. Jadi mungkin better konsultasi aja soal terbiasa. Takutnya kalau hitung sendiri tiba-tiba malah salah gitu ya. Nah ada juga entah ini mitos atau memang benar fakta ya dokter, kalau makan malam nih di atas jam 7 atau makan malam yang mungkin tiba-tiba kebangun deh jam 12, pokoknya di jam-jam yang itu udah tidur lah seharusnya, apakah itu bikin cepat gemuk dokter? Atau ada juga yang bilang tuh kalau gemuknya juga gemuk gak sehat gitu dok?
19: Kalau untuk apa namanya makan malam hari kalau kita makan di malam hari itu pasti akan
17: Oke. Jadi ya, tapi sebenarnya enggak apa-apa ya, Dok ya.
19: Kan sebenarnya bukan makanan, bukan makan malamnya yang membuat untuk apa namanya?
17: Boleh atau enggak.
19: Ini, gitu, ya. Jadi apa namanya? Kebiasaan makan malam itu sama kebutuhan kalori yang banyak itu yang membuat makannya jadi apa makanan itu menjadikan perlu jadi bukan jadi makan malamnya tapi apa yang dimakan sama jumlah kalorinya dan frekuensi atau seringnya dia makan malam itu yang bisa menjadikan
17: Oke. Biasanya kalau malam-malam sih makannya mie instan, Dok.
19: Ya, apalagi mie instan.
17: Iya.
19: Kalorinya lumayan banyak. Heeh. Tambah 100 kalori.
17: Iya, soalnya itu kan kayak iya. Iya, oke. Okay. Soalnya kan kalau misalkan lebih gampang ringkas, enak lagi. Makanya sering jadi pilihan kalau makan malam gitu, Dokter. Apalagi mungkin anak-anak kos ya yang aduh lagi mager, lagi hemat ya, ya udahlah makannya mie instan. Iya, benar. Itu sih mungkin salah satu yang terbesarnya, Dokter ya, kayak mager gitu. Karena kalau enggak mager ya pasti masak ya kan, atau mungkin beli gitu kan, Dokter ya. Itu ya, apalagi kalau ini lebih mager lagi kalau mie instan terus makannya tuh di Magicom, Dok. Jadi enggak perlu jalan ke dapur. Ya udah kalau anak-anak kos itu di kamar kos ada Magicom, ya udah di situ aja sambil masak mie udah enggak jalan, terus piringnya di baso besok. Bisa dong. Bisa. Itu adalah life hack ya buat anak-anak kos. Mungkin saudara-saudara yang dengerin aku dan anak kos kebetulan pasti aku jamin relate lah. Ya 89% lah. Oke, okay. Balik lagi Dokter, itu kan kalau makan malam ya. Nah, kalau makan pagi, Dok, atau sarapan, apakah itu penting banget? Karena biasanya kan kayak setiap orang mungkin punya jam sarapannya beda-beda, Dokter. Atau mungkin kayak aku kalau enggak makan pagi itu enggak enak, atau cukup minum teh manis atau kopi aja itu udah lebih dari cukup daripada makan nasi. Nah, kalau kebiasaan yang seperti itu tuh gimana, Dok?
19: Jadi setiap orang pasti punya kebiasaan yang berbeda. Jadi dan itu memang dasar sama kayak gitu. Soalnya ada orang yang makan pagi tambah mual.
17: Iya. Ada juga yang kebiasaannya tuh habis sarapan langsung BAB, Dok. Itu normal enggak sih, Dok?
19: Ya normal aja. Itu kan bukan dari sarapan yang cuma itu sarapan itu keluar.
17: Iya.
19: Jadi itu kan sudah apa namanya? Pengolahan dari sistem pencernaannya yang sebelumnya. Jadi sudah memang kalau waktunya dikeluarkan ya nanti dia akan merasa ada kayak sinyal kalau sudah waktunya untuk keluar. Mungkin waktu makan itu apa percepatan waktu dia setelah makan kok pasti sinyalnya ya gitu. Jadi biasanya perlu ada sinyalnya gitu.
17: Oke. Soalnya Dokter, ini informasi aja kalau saya itu tipe-tipe yang habis makan langsung BAB gitu. Jadi prosesnya tuh kayak cepet. Nah, apakah itu juga ada masalah, Dokter, atau sebenarnya kayak ya enggak juga gitu?
19: Kalau misalnya biasanya prosesnya masih bagus, kemudian prosesnya apa namanya itu terjadinya ya apa teratur, itu tahu enggak ada masalah. Jadi yang jadi masalah adalah ketika misalnya prosesnya misalnya tahu kemudian terjadinya sering kayaknya terjadinya itu yang akan apa namanya keras. Nah itu juga yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan masih normal, kemudian berikutnya masih bagus, tidak yang sering atau tidak yang jarang, nah itu juga masih tidak bisa datang ke sana. Tidak ada beneran yang misalnya tapi menjadi terus yang misalnya sampai kerennya kentut atau apa namanya tidak bisa kentut misalnya kok jadinya habis-habis terus habis itu ada pulang tidak bisa kentut yang jadi masalah mungkin yang jadi kita memberikan hubungan juga.
17: Oke, okay. Jadi nggak bisa kalau mendiagnosis pribadi soal terapi suara ya, jadi ya lebih konsul saja gitu. Nah, kalau tadi kan ngobrol soal ngatur jam sama ngatur porsi makan dokter, itu dari kedua itu dok lebih penting mana? Atau ya dua-duanya harus jalan beriringan gitu?
19: Kalau apa namanya punya ya harus jalan punya, cuma yang penting adalah kita harus mengatur bagaimana apa namanya kebutuhan. Kebutuhan kalori kita dari sampai berlebih ataupun kurang ya gitu. Jadi misalnya meskipun sampai makannya sudah diatur sebenarnya, tapi misalnya asupannya nutrisinya kurang atau berlebih juga pasti juga nanti akan berisiko menjadi masalah-masalah kesehatan atau menjadikan penyakit-penyakit yang masih dalam potensi obesitas dan lain-lain.
17: Oke. Itu soal terbesar, jadi kita harus bisa mengatur ya jam makannya, terus mengatur porsi makannya juga gitu. Jangan sampai ya porsi makannya itu kayak lebih

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawes Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prawes Suara.
1: Music Hits and Information, Prawes Suara.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prawes Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prawes Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prawes Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prawes Suara.
1: News Hits and Information, Prawes Suara.
6: Prawes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prawes Suara, masih ngobrolin soal pentingnya pola makan sehat di tengah maraknya makanan cepat saji dan jajanan kekinian. Ya, kalau ngomongin soal jajanan kekinian itu enaknya komplit banget. Pedasnya ada, ya kan? Terus gurihnya juga ada. Pun sama ya, micinnya ada. Banyak banget sobat Prawes Suara ya, yang mungkin kondimen-kondimen yang ada di dalam jajanan kekinian itu yang bisa berpengaruh pada kesehatan tubuh kita gitu. Nah, dengan taste yang enak banget ya dokter ya, ngomongin soal fast food gitu, kenapa sih dok makanan cepat saji itu rasanya selalu bikin nagih lah atau ngebuat kita kayak susah buat berhentinya? Nah, kalau dari sisi kacamata medisnya gimana dok?
7: Ya, jadi kalau untuk makanan kebanyakan yang kita ada tahu ada banyak penyebab rasa ya. Jadi penyebab rasa itu kan yang nanti akhirnya menjadi itu misalnya kita

Okay. Jadi karena rasanya banyak ya dok ya, rasa manis, gurih, pedes, apalagi sekarang itu jajanan kekinian banyak level-levelnya dokter, level kepedasan yang cukup ekstrim gitu ya, kayak seblak, mie level. Nah itu bahayanya buat lambung kalau jangka pendeknya dokter, itu yang langsung kerasa tuh bakalan gimana dok?

0: Oke. Tapi kalau makannya tuh mungkin seminggu sekali, dokter, sebagai reward aja. Apakah masih aman, dok, buat tubuh? Jadi itu kan kalau fast food itu ada yang berlemak sama yang manis ya. Dari kedua itu bahayanya bahaya yang mana, dok? Sama jauh. Iya. Oke. Ya itu saudara saya. Jadi gak apa-apa sebenarnya, cuman ya jangan terlalu keseringan gitu ya, dokter ya. Oke. Okay. Dan ngomongin soal jajanan kekinian, dokter, ini kan beragam ya, banyak banget jajanan sekarang itu, dok. Dan aneh-aneh juga gitu. Mulai dari jajanan yang kopi susu gula aren. Itu kan kopi, udah kopi ya. Oke, kalau misalnya pure kopi mah kayaknya nggak apa ya, dok ya. Terus tapi ditambahin sama susu, terus ditambahin lagi sama gula aren, ditambah lagi tuh mungkin sama boba lah ya. Nah, itu batas aman konsumsi minuman-minuman yang seperti itu, dokter, itu seperti apa? Apakah cukup stop sebulan sekali, seminggu sekali, atau ya tergantung kondisi setiap orangnya gitu?
1: Kalau itu jelas, jangan kan ya. apa namanya, kenapa? Karena itu pasti akan diisi gulanya. Jadi kita berpastikan kebutuhan gula kita seharusnya hanya 50 gram. Cuma kalau pasti juga ada rencana, sebenarnya pasti itu tekanan ya. Tekanan itu pasti diisi gulanya. Kemudian ada gula aren, kemudian kita ada juga itu juga pasti itu ada gula semua. Jadi tinggal ada dari info itu mungkin berapa gula kita misalnya kita konsumsi sehari misalnya sekali ya pasti akan misalnya kalau yang gak lama pasti akan berubah itu penyakit-penyakit metabolikannya tepat-tepatnya tadi ya. Nah makanya kenapa kalau sekarang biasanya kan penyakit-penyakit gula itu apa namanya identik dengan usia yang juga apa namanya tua ya gitu kan. Tapi sekarang bergeser orang anak-anak muda usia produktif itu juga sudah banyak yang menderita atau apa namanya penyakit-penyakit itu ya. Gitu. Kenapa ya? Mungkin karena nafkahnya yang kurang tepat gitu. Jadi kalau kita ya hindari, kalau mau nggak bisa ya satu bulan sekali itu.
0: Oke. Nah ini kita masuk ke mitos dan fakta dokter ya, seputar makanan dan juga kesehatan dokter. Nah, apakah mitos atau fakta dokter minum air es setelah makan berlemak itu bisa bikin lemaknya membeku di perut atau itu bisa bikin perutnya tuh besar?
1: Ya itu mitos. Oke. Tidak masalah ya, misalnya kita mau minum air dingin atau air hangat untuk keselamatan tentunya tidak penting itu ya, ada pengalaman.
0: Jadi kalau misalnya teman-teman kamu, saudara-saudara bilang jangan makan air es terus atau minum air es terus gitu ya, nanti perutnya membesar. Nah itu enggak ternyata ya. Dan kedua dokter, mitos atau fakta kalau MSG ya, micin, itu bikin otak kita itu jadi lambat alias lemot.
1: Mungkin apa penyebab yang lain itu misalnya sebenarnya ada natrium. Jadi natrium itu ya sama air darah ya gitu ya. Jadi ketika kita konsumsi berlebihan atau banyaknya terjadi bisa menyebabkan lemak ya. Mungkin bisa jadi penyakit vaskular tadi itu bisa terjadi. Terus ketika ada bisa aja misalnya darah apa kalau lama kalau kita sampai terjadi peradangan di sel otak atau pembuluh darah otak ya bisa menjadi penyakit mungkinnya itu ya tidak ada ya, cuma itu lama sekali ya. Dan kalau misalnya terjadi peradangan di apa namanya, ada di daerah kita atau di daerah kita.
0: Oke. Jadi kalau ya generasi micin, nah ada alasan sobat ya. Dan next dokter, gini, ini satu fakta kalau minum air jeruk nipis hangat di pagi hari itu bisa ngelunturin lemak fast food dari hari sebelumnya.
1: Ya itu juga mitos ya.
0: Oke.
1: Yang bisa untuk mengurangi kalori ya dengan cara berolahraga dan berolahraga. Jadi jangan kita mengurangi kalori, jadi awalnya cuma dari minuman jeruk ya kita nggak bisa mengurangi, nggak kayak orang dikucilin dengan
0: iya, jeruk nipis ya, iya, lemon juga ya. Oke. Beda sobat Rawesara ya. Nah terakhir dokter ya, mitos atau fakta kalau makanan yang dikukus itu lebih sehat daripada makanan yang ditumis?
1: Iya, pasti itu lebih sehat ya. Kenapa? Karena penggunaan minyak goreng itu pasti akan lebih apa namanya berisiko ya. Jadi kemungkinan kita juga menghindari makanan yang berlemak itu akan menjadikan tubuh kita lebih sehat. Jadi makanan itu lebih baik daripada makanan berlemak.
0: Oke. Jadi itu benar sobat Rambesuara ya. Dan dokter itu boleh kasih pesan sama sobat Rambesuara ya, bagaimana untuk menjaga kesehatan tubuh pola makannya ya, di tengah sekarang ini makanan atau cemilan lagi banyak-banyaknya, bervariasi, dan belum tentu semuanya sehat juga, Sobat Rupiah Suara ya. Mau gak silahkan dokter?

0: Jadi apapun yang kamu pilih, itu adalah yang menentukan masa depan kamu, Sobat Robes Suara ya. Nah, tadi adalah obrolan kita barengan sama Dr. Aulia Fikri Anindita dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Sobat ya. Ternyata memang jajan kekinian tuh boleh-boleh aja dinikmati, asalkan tetap sadar batasan dan juga kamu harus ingat ya, dengan gizi seimbang. Kalau misalnya bingung untuk menimbang-nimbang gizi seimbangnya seperti apa, nah, kalau bisa banget konsultasi langsung aja bersama dengan dokter yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan gitu ya Sob. Dan buat kamu yang tertinggal bincang sehat kita hari ini, bisa banget nanti diakses kembali saja di kanal YouTube Rameswara 1039 Sobat. Jangan lupa jaga kesehatan, kurangi yang manis-manis dan perbanyak minum air putih, dan stay tune aja di 103.9 FM Sobat ya. Nanda juga mau ucapin terima kasih untuk Dr. Dito, sehat selalu, lancar selalu juga. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya, teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
5: Music and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari

0: Apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget, menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet,

0: kan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Promes Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Promes Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke promessuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram promessuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Promes Suara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
5: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
4: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
5: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Throng, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brahma Suara.
4: Music and information. Brahma Suara.

0: 107.9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103.9 FM Prama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music is and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit, WhatsApp. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan.

0: hasil panen melimpah, dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Di tempurannya kan.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Dia smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manis.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music is and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
6: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
6: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara.
10: News and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling curi?

0: salah pasar.
1: Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tangan dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
2: 103,9 FM, Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan.

0: bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: stok harga naik.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 21 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Progres jembatan Ketapang Telu capai 80%. Bupati pastikan rampung tepat waktu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yurono Effendi meninjau langsung pembangunan jembatan Ketapang Telu di Desa Ketapang Telu, Kecamatan Karangbinangun pada Minggu 19 Juli 2026 yang saat ini telah mencapai sekitar 80%. Peninjauan dilakukan bersama jajaran perangkat daerah untuk memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi dan tahapan yang telah direncanakan sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur strategis agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat.
3: Jadi hari ini saya berada di antara jembatan Ketapang Telu. Jembatan ini ketika itu bencana banjir, jembatan ini tergenang. Dan sekarang dapat pembangunan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu yang hari ini sudah 80%. Ya, 80%, mudah-mudahan ini segera selesai dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Jembatan Ketapang Telu dibangun untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mempermudah mobilitas warga menuju pusat pelayanan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Kehadiran jembatan ini juga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat di Kecamatan Karangbinangun serta sekitarnya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Bengawan Solo menghitam, Pemkab Ngawi pastikan kualitas air masih normal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perubahan warna air sungai Bengawan Solo yang tampak menghitam dalam beberapa pekan terakhir memicu perhatian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ngawi pun bergerak melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kondisi tersebut. Bersama PT Mitra Lab Buana Surabaya, Pemkab Ngawi mengambil sampel air di sekitar Jembatan Ngunengan Kecamatan Pitu untuk dianalisis secara menyeluruh di laboratorium. Petugas sampling PT Mitra Lab Buana Surabaya, Rifki Fauzan Rahmadi, mengatakan pemeriksaan awal di lapangan menunjukkan kondisi air masih berada dalam batas normal berdasarkan parameter pH dan kadar oksigen terlarut atau disolvat oksigen. Namun, ia menjelaskan perubahan warna air belum dapat dipastikan penyebabnya hanya berdasarkan hasil pengujian lapangan. Sampel masih menjalani analisis lebih lanjut dengan berbagai parameter, mulai dari kimia, fisika, hingga biologi.
5: Hari ini rencana ambil 18 titik. Ini yang pertama, yaitu sungai Bengawan Solo.
6: Untuk kondisi isi air sementara, airnya?
5: Ya, seperti biasanya kan sering kesini. Biasanya agak bersih, ini agak kayak taman atau agak pelatan, bekas seperti itu. Itu kami ambil sampel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk parameternya kimia, fisika, biologi.
6: Untuk sementara
5: yang kami ambil dan kami cek di lapangan pH dan BO. Untuk hasilnya tetap menunggu hasil tes laboratorium dan kami.
6: Berapa lama?
5: Apa? Hasil. Untuk hasilnya kurang lebih 3 minggu. 3 minggu dari kerja. Untuk hasil di lapangan tetap kita lakukan apa, mengecekkan teratur pH dan BO aja. Untuk kandungan-kandungan yang terdapat di dalam air tersebut tetap kita harus lihat dulu mas, harus kita lihat dulu di laboratorium kami di Surabaya. Nanti terkait hasilnya mungkin kita 3 minggu kami serahkan ke dinas kami. Kalau pH sendiri sih hasil sementara di lapangan kami cek masih normal, batas normal pH ya, antara 6 sampai 9. CO-nya juga normal.
4: Hasil uji menyeluruh diperkirakan baru dapat diketahui sekitar 3 minggu ke depan. Pemkab Ngawi mengimbau masyarakat menunggu hasil resmi pemeriksaan sebagai dasar untuk menentukan penyebab perubahan warna air dan langkah penanganan apabila nantinya ditemukan indikasi pencemaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Magetan. Lebih dari 100 anak di Magetan masih tidak sekolah. Faktor ekonomi jadi penyebab utama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Suku Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat lebih dari 100 anak usia sekolah di wilayahnya masih belum mengenyam pendidikan. Sebagian besar dari mereka tidak bersekolah karena terkendala kondisi ekonomi keluarga. Kepala Dindikpora Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan berdasarkan pendataan sementara jumlah anak yang tidak bersekolah masih berada di kisaran 100 lebih. Data tersebut masih terus diperbarui.
8: Kisarannya 100-an lebih. Tapi anak tidak sekolah itu bukan berarti tidak sekolah sama sekali dari awal loh Mas. Misalnya anak tidak sekolah itu mungkin hanya lulus SMP saja, enggak lulus SMA. Sebenarnya SMA kan wajib. Kan wajib belajar 13 tahun sekarang.
7: Suwardi menambahkan penyebab terbesar anak tidak bersekolah dikarenakan faktor ekonomi. Banyak anak yang memilih membantu orang tua bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain persoalan ekonomi, Dindikpora juga mencatat menemukan anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena mengalami gangguan psikologis. Kondisi tersebut membuat mereka enggan mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk menangani persoalan tersebut, Dindikpora menyiapkan sejumlah langkah di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM dengan skema afirmasi. Sementara itu, bagi anak yang mengalami gangguan psikologis, Dindikpora menggandeng guru pendidikan khusus untuk memberikan layanan belajar dari rumah atau homeschooling.
8: Faktor utama anak tidak sekolah ya, anak tidak sekolah satu orang tua. Secara ekonomi ini diminta untuk membantu orang tua. Itu ada, terutama yang tak pikir-pikir Mas. Ayo kita kerja masuk paket C. Kami subsidi
9: PKBM ya.
8: Iya, kami sudah bilang PKBM harus menerima anak-anak yang afirmasi. Jangan semuanya berbayar, yang afirmasi dilepas-lepas.
9: Minder,
8: mau gimana gitu. Tolong kenapa? Kami homeschooling Mas. Ada gurunya ke rumahnya.
7: Suwardi menegaskan pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan. Menurutnya pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi. Pemerintah daerah juga terus mengarahkan anak-anak yang belum tertampung di sekolah formal agar tetap melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal sehingga tidak putus sekolah secara permanen. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Kehabisan pulsa listrik, sejumlah gerai KDKMP di Lamongan tutup sementara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nanda.
10: Baik, terima kasih sobat. Pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan. Sudah lebih dari 2 hari terakhir, gerai-gerai yang dibentuk untuk melayani masyarakat terpaksa tutup rapat. Terhentinya operasional koperasi ini diduga kuat disebabkan oleh masalah kehabisan token listrik yang tak kunjung dikirim oleh pihak pengelola. Kondisi ini salah satunya terlihat jelas di KDKMP Desa Sekar Bagus Kecamatan Sugio. Pintu rolling door gerai tampak tertutup rapat, sementara meteran listrik di bangunan tersebut terus berbunyi dengan indikator lampu berwarna merah. Terkait berhentinya aktivitas KDKMP di wilayahnya, Kepala Desa Sekar Bagus Imam Mustaqim mengaku telah turun tangan dan menanyakan langsung hal tersebut kepada petugas koperasi setempat.
11: Saya kira kalau tadi saya konfirmasi dengan petugasnya yang ada di KDKMP, ternyata ya disuruh tutup sementara karena ada alasannya token belum terisi atau belum terbayar. Ya, ketahuan saya ya hanya itu. Ya mungkin dari lain-lain mungkin kita nggak tahu, cuman ini tadi konfirmasi dari pegawai dari KDM Restu.
10: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan...
10: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Prameswara ya, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan kali ini spesial di Ngetime Sore, kita ngebahas seputaran tipe motor apa sih yang kiranya kalaupun dibiarin di outdoor berhari-hari tanpa kunci stang ya, dia masih aman nih. Nah, aku udah buka pollingnya di IG. Kamu juga bisa langsung komen-komen aja ya Sobat ya, ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan barengan sama aku Lia, nanti akan ada update tentang informasi lainnya ya, seputaran Lamongan ataupun sekitar. Ngobrol seru, hari ini topiknya tentang motor tipe apa sih menurut kamu yang sekalipun ditinggalin berhari-hari tanpa kunci stang ya, itu masih aman. Pun nanti bakal lihat update ya tentang info lalu lintas dan lain-lainnya. Gitu Sobat. Tapi sebelum kita mulai ya, kamu bisa absen dulu terkait pendapat kamu barusan ya. Aku tunggu. Tapi setelah yang satu ini untuk memulai perjumpaan kita di sore hari ini nih Sob, aku bakal selin lagu dari Ross dan Bruno Mars, APT. Selamat mendengarkan.
4: Chang ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, dan masih nunggu polling-polling kamu masuk ya, atau komen-komen kamu masuk juga di Instagram nih. Aku mau ngebahas seputaran Indonesia ya sob. Itu jadi salah satu negara dengan pengguna sepeda motor yang terbesar di dunia. Gak heran, tapi di sisi lain juga ada plus minusnya. Emang pengendara motor banyak ya, pun curian motor juga masih sering terjadi. Terkait ini ya, entah terjadinya di parkiran minimarket, kos-kosan, tempat ibadah, sampai beberapa ruang publik ya. Bahkan jangankan ruang publik deh, ada kok yang bahkan sepedanya itu diparkir di depan rumah ya, itu juga kemalingan nih sob. Terkait ini ya, sebenarnya apa sih patokan khusus biar sepeda kamu aman ya? Tapi sebelum ke targetnya pembahasan kita hari ini, gimana sih biar motor kamu aman ya, dan nanti aku bakal spill tipe-tipe motor yang dia anti maling ya. Tapi sebelum itu ya sobat ya, ini nih aku mau ngasih tahu ke kamu, biasanya ya pelaku curanmor itu ngincer motor di parkir yang tanpa pengawasan. Misal gak ada CCTV-nya, kemudian dia juga gak ada penjagaannya, gak ada tukang parkir, atau minim penerangan juga bisa ya. Terkait ini ya sob ya, sebenarnya yang bikin niat jahat itu muncul ya karena ada kesempatan, sometimes, kadang. Nah aku dan kamu setuju ya dengan hal ini ya, karena emang kalau misal kesempatannya ada tapi kita gak punya niat baik, gak bakal kejadian. Kita gak punya niat jahat ya, sorry, itu gak bakal kejadian. Pun kalaupun gak ada kesempatan, kita punya niat jahat juga mungkin akan gak kejadian juga gitu. Terkait ini ya, aku mau ngasih tahu ke kamu ya, kiranya kamu pernah gak punya kejadian yang menyedihkan seputaran motor hilang ya sobat ya, atau berhasil kamu kehilangan motor, atau berhasil menggagalkan aksi pencurian. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya, di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah ya, nanti bakal aku spill terkait sebenarnya tipe motor apa sih yang bakal ditinggal di ruangan berjam-jam, berhari-hari bahkan, tapi tetap aman sekalipun gak kamu kunci stang pun. Nanti juga aku akan kasih tips seputaran ternyata ada motor yang anti maling ya sob ya. Dan terkait ini gimana sih biar motor kita yang kamu punya sekarang juga aman dari yang namanya maling ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 89.9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prameswara 103.9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap

0: kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
6: Prameswara.
7: Music hits and information. Prameswara.
6: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait polling nih ya, itu yang di IG udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Mas Tiam Sukodadi. Lia, kalau menurut aku ya, motor yang paling aman tuh trondol. Jangan kan maling, yang punya aja kadang bingungnya cara nyalainnya gimana. Bisa juga sih sob. Tapi ngomongin soal trondol ya, kadang aku juga mikir, kenapa ya, udah bagus-bagus tuh ya motor, kenapa dibikin trondol? Coba kalau kamu kiranya ada yang tahu alasannya kenapa ya, kamu boleh banget juga absen. Aku tunggu. Dan terkait ini ya sob ya, ada komen-komen lagi nih dari Mas Fajar. Ini tim yang motor antik sih. Aku setuju Supra Bapak sih kak. Percaya deh, maling tuh ya segan mau ambil. Pernah ditinggal ngopi warung deket alun-alun lama dan gak dikunci stang. Alhamdulillah aman. Kayaknya malingnya kasihan sama motor saya. Ngomongin soal kasihan ya, kadang juga buat apa gitu. Kemarin juga aku sempat diskusi sama temen aku ya sob ya. Dia itu nyampein kalau misal beberapa orang, ataupun kita bilang si maling ya, si malingnya ini gak segan buat ambil motor beberapa varian itu karena emang gak laku dijual. Bahkan kalaupun dijual ya, itu harganya gak seberapa. Nah, kamu setuju gak dengan hal ini ya? Kalau kamu setuju, kamu boleh banget komen-komen, atau kamu punya sudut pandang baru ya, komen aja ke WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana ya. Spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari JKT48, Rhapsody. Selamat mendengarkan.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
4: Music and information. Prame Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: music and information. Prameswara.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak.

0: kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Suara 103,9 FM.
6: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh iya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.

0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait ini nih, kita tadi ngebahas seputaran kalau misal kamu ya, naruh motor yang kiranya berhari-hari tapi aman-aman aja ya. Itu tadi udah ada komen-komen yang masuk terkait sepeda Astra, kemudian ada juga yang tipe-tipe trondol ya. Sekarang nih aku mau bahas tips parkir di outdoor ya, biar motor kamu aman. Yang pertama pasti, kamu bisa gunain kunci ganda ya sobat ya. Kamu gak cuma ngandelin klik setang aja, tapi juga lakuin kunci ganda. Dan terkait ini sebenarnya udah works banget ya sob ya. Pun kalau misal kamu kunci setang aja itu kadang gak cukup ya, kamu perlu nambahin yang namanya kunci ganda. Yang kedua yang selalu aku terapin ya, itu jangan lupa selalu pilih di tempat yang terang. Jangan suka parkir ataupun tiba-tiba berhenti di tempat yang gelap ya sobat ya. Kenapa? Karena ya, kalau misal ada rekaman CCTV, kamu bisa lebih mudah untuk melakukan penyelidikan. Dan kalau ada beberapa kejadian udwilah yang tidak diharapkan ya, kamu juga lebih mudah reach out istilahnya. Kamu bisa lebih mudah menangkap kejadian itu ya, dibandingkan dengan sepeda kamu yang di tempat gelap gitu. Terkait ini ada sih sob ya, yang ketiga itu jangan tinggalkan STNK di bagasi ya. Maksudnya gimana? Ini ditaruh di jok ataupun ditaruh di sepeda pun, ditaruh di kunci ya, biasanya ada yang digantungin. Sebenarnya itu malah gak aman nih, takutnya naudzubillah motor kamu kemalingan ya. Sekalian tuh dari segi surat-suratnya juga bakal raib. Aduh, naudzubillah ya, itu kayak udah kejatuhan buah, kemudian kejatuhan pula sama tangganya, kayak gitu. Jadi double-double nih sob, jangan sampai ya. Dan dari segi 3 tips ini ya, kiranya kamu punya tips lainnya ya, kamu boleh banget komen-komen aja. Aku tunggu setelah yang satu ini.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ini tadi kita ngebahas seputaran terkait tips ya, biar motor kamu juga aman kalau lagi diparkir di outdoor. Dan sekarang kita ngebahas seputaran kesalahan yang sering terjadi tanpa kita sadari, yang juga biasanya kita nyepelin hal ini sih sob. Biasanya orang itu ya, kalau misal mau berhenti, mau beli jajan gitu, itu lupa buat dia parkirin motornya, pun ngambil stop kontak dari sepedanya. Waduh, kamu tipe yang kayak gini juga enggak? Jadi pas waktu turun tuh stop kontaknya masih nyantol di sepeda. Ini ya sob ya, siapa tahu ya. Nah udzubillah, kita kan enggak tahu apesnya kita kapan ya. Terus ada orang yang udah mantau nih gerak-geriknya kamu, ya udah langsung diambil aja motornya. Nah udzubillah ya, ini kejadiannya sering yang terjadi kayak gini yang pertama. Kemudian yang kedua nih sob ya, itu lupa kalau misal dia parkirannya ya, itu lupa ditaruh di mana, bahkan dia sepedanya pada akhirnya diambil juga. Pun terkait ini juga ada beberapa faktor lainnya, dari segi penerangan ruangannya juga kurang gitu. Tapi ya dari dua ini ya, itu yang paling sering ya dari data yang ada ya sob, itu kiranya banyak dari mampir yang cuma bentar istilahnya, tapi stop kontaknya masih nempel dan ya langsung diambil sama orang. Kemarin itu juga ada konten-konten yang lewat FYP gitu ya sob ya. Itu ada dua laki-laki udah dipantau sama curanmornya ini ya, dari pak malingnya. Habis itu mereka ini udah bawa senjata, tapi si laki-laki karena notice ya, dia langsung pergi dari sepedanya, ya ninggal sepedanya tapi dengan membawa stop kontaknya. Karena emang sepedanya posisi terparkir namun masih dinaiki ya. Bayangin aja kalau misal kamu spontanitasnya gak ngambil stop kontak ya, itu pasti sepedanya udah kecurian duluan. Nah jadi terkait kita ingat gak udah ngambil stop kontak, udah ditaruh di tempat yang terang, itu juga bisa menjadi antisipasi kamu biar gak terjadi yang namanya kemalingan motor gitu. Dan habis ini aku bakal spill, misal kejadian motor kamu hilang ya sobat ya, apa yang harus dilakuin? Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja setelah yang satu ini.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
7: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
6: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
7: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
6: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran kesalahan yang sering kita nggak sadari ya, pas lagi di jalanan. Dan kita kecolongan, kena kemalingan motor. Dan ini tadi nih, aku seperti yang aku janjiin ke kamu ya sob ya, kita akan ngebahas seputaran apa yang dilakuin misal motor kita tiba-tiba hilang ya sob ya. Ya tentu kita, aku, kamu ya, itu gak pengen motornya hilang. Tapi na'udzubillah, antisipasi aja nih sobat. Amit-amit kalau kendaraan hilang ya, tapi jangan panik, tetap yang pertama. Kemudian pastikan ke orang sekitar dulu. Misal kejadian kamu di lokasi A, pastiin dulu emang gak ada motornya di situ. Siapa tahu motornya cuma kegeser, cuma dipindah tempat gitu ya sobat ya. Habis itu saya kamu ngecek kalau emang gak ada motor kamu ya, segera lapor ke Polsek ataupun Polres terdekat. Jangan lupa siapin BPKB, cek CCTV di lokasi, dan kamu juga bisa gunain GPS tracker kalau memang kamu menyediakan itu. Kemudian pelacakan ya sob ya. Biasanya terkait ini ya, antisipasi aja kamu at least punya satu gambar yang gambarin ciri-ciri motor kamu sih sob. Antisipasi aja ya kalau misal terkait ini kamu tiba-tiba hilang, naudzubillah. Nah gitu, jangan lupa semakin cepat kamu lapor ya, makin besar peluang motor kesayangan kamu juga bisa kembali. Siapa tahu pelaku juga masih di sekitaran ya, nggak sampai keluar kota. Nah biasanya ada yang kabur tuh, kabur keluar kota. Nah jadi antisipasi misal kalau motor kamu tiba-tiba hilang ya, ini yang bisa kamu lakuin tadi gitu ya sobat ya. Dan habis ini aku bakal ngebahas seputaran apa ada motor yang anti maling, bakal gagal kalau misal ada maling yang mau ngambil ya. Dan terkait ini nih sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all-new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
11: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas malam hari ini tuh semacam apa sih. Biar kamu yang lagi di jalan ya gak worries lagi, dan at least kamu jadi tahu jalanannya semacam apa. Gitu ya sobat. Dan buat kamu yang mau join-join buat cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung aja ke SP Studio ya buat visualnya. Dan sobat, ini aku mau ngambil di simpang 3 deket ya, ini ke pertigaan arah Gelaga. Kelihatannya ya, ini perbaikan jalannya belum selesai nih sobat ya. Di situ ada Pak Oga yang siap bantuin kamu kalau mau lurus, mau belok aja ya. Dan kelihatannya nih, untuk perbaikan jalan yang ada di pertigaan arah Gelaga ya sobat, itu berkelanjutan. Kemarin itu ada agak geser ke bagian kiri jalan ya, dari arah Gelaga. Sekarang udah bergeser gitu. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar ya. Karena di situ pastinya ada kontraflow jalanan. Jadi kamu yang sabar-sabar ya, sobat ya. Dan terkait ini, aku mau ngecek lagi salah satunya ada di bentar. Nah, ini ada di simpang 3 Telon Pucuk ya. Kelihatannya ramai tapi masih lancar ya, sobat, untuk malam hari ini ya. Belum ada tanda-tanda kalau misal kemacetan di situ. Buat kamu yang mau melintas, harap berhati-hati. Tapi tenang aja, di situ ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat belok-belok atau lurus aja terus. Nah, itu sementara untuk update lalu lintas di malam hari ini ya, buat di Lamongan Kota. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
2: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: ti.
1: Koma 9 FM, Brahma Suara.

0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News Hits and Information. Promes Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran terkait motor ya. Misal kalau kamu taruh di luar berapa hari aja nggak bakal kemalingan. Dan kita udah ngebahas juga seputaran, misal nih, apa yang kamu lakuin kalau tiba-tiba motor kamu hilang ya. Dan ini nih aku mau bahas beberapa tipe motor yang dianggap anti maling. Kamu bisa catat ya sobat ya. Yang pertama adalah Vespa Matic ataupun modern. Kenapa? Karena semua lini Vespa Matic seperti Sprint, Primavera, LX, GTS ya, semuanya udah dibekali sama yang namanya iMobilizer, bawaan pabrik yang udah sangat ketat ya. Jadi kayak ada chip khusus gitu dalam kunci yang harus terbaca dan sinkron sama komputer motor. Jika maling tiba-tiba membobol kontak secara paksa atau menyambung kabel secara manual ya, mesin tetap mati total dan gak bisa dinyalain. Nah, ini cocok banget, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tipe Honda Keyless ya. Ada PCX, ADV, Vario 160, Scoopy tipe tertentu. Kenapa? Karena Honda menggunakan Honda Smart Key System ya. Keuntungan utamanya tidak ada lubang kunci mekanis. Maling yang mengandalkan kunci T ya, yang biasanya dipakai senjata utama curanmor, tidak memiliki celah untuk membobol. Jadi sistem ini terhubung dengan alarm getar bawaan yang akan langsung berbunyi nyaring jika motor digeser secara kasar. Dan yang ketiga nih sob, ada Yamaha tipe Keyless ya. Ada NMAX, ada XMAX, Aerox ya, Lexi dan Grand Villano. Kenapa? Karena ini sama-sama mirip sama kompetitornya ya. Dia dibekali sama smart key system gitu. Mirip-mirip ya. Dan yang terakhir ada Suzuki. Ini GSX R150 Keyless ya. Ini tuh karena emang salah satu pelopor Keyless. Sistem pengamanannya udah sangat kokoh. Seringkali ditemukan kasus ya di mana maling merusak bodi motor karena frustasi tidak menemukan lubang kunci atau membobol sistem iMobilizer-nya. Dan dari yang aku temuin tadi ya sob, ada 4 tipe dari Suzuki, Yamaha ya. Kemudian ada Honda tentunya yang Keyless ya. Dan ada juga Vespa yang Matic atau modern gitu. Makanya ada beberapa orang milih motor-motor tertentu itu ya agar mengurangi kemungkinan kemalingan. Kalau motor kamu udah termasuk yang aku sebutin enggak? Kamu boleh banget kawan-kawan aja ya. Misal kamu udah termasuk yang aku sebutin atau kamu punya list yang aman juga ya, motor-motor yang aman kalau misal ada kejadian curanmor, udah bilang tapi ya sob. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Premes Suara ya di 0812 302 1039.

0: pagi.
1: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Goal.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini?

0: temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat yang masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Gak terasa udah 4 jam aja aku nemenin kamu di hari Selasa ini ya sob ya. Dari sore tadi hingga malam di jam 8 malam ini gitu. Dan tadi kita ngobrolin seputaran terkait motor ya. Kiranya motor apa sih kalau misal kamu tinggal berhari-hari bahkan berminggu-minggu pun aman ya. Tapi nih sob ya, kita juga udah ngebahas seputaran gimana tips biar motor kamu aman ya. Antisipasi kalau kamu lagi di jalanan ya, jangan sampai stop kontaknya masih nyantol ya. Dan sebisa mungkin kamu bisa taruh di parkiran yang emang cahayanya cukup, penerangannya ada, CCTV-nya lebih aman lagi ya. Biar kalau misal kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, kamu pun bisa mengantisipasi hal tersebut. Dan ini tadi juga aku spill-spill beberapa merek motor yang kiranya itu udah aman ya, anti maling. Dia gunain smart key ataupun immobilizer kayak Vespa tadi ya. Itu dikasih gembok berantai sekalipun bahkan. Kadang ini nih, jadi kita antisipasi ntar dari milih produknya yang sesuai ya, biar mengurangi tingkat kemalingan. Kemudian kamu juga bisa mengantisipasi dengan menggunakan kunci ganda motornya. Tapi yang ngomongin soal kejahatan itu, kadang kita lengah tiba-tiba. Sebisa mungkin jangan sampai kamu lengah ya sobat ya. Dan terkait ini nih, aku mau ngucapin buat kamu yang udah ikut komen-komen barengan sama aku ya. Buat kamu yang kiranya jadi audiens aktif maupun pasif, makasih banyak udah nemenin aku juga. Semoga sedikit banyak diskusi kita hari ini bisa memberikan informasi terbaru buat kamu ya sobat ya, dan inspirasi utamanya gitu. Mungkin itu barengan sama aku Lia ya. Besok ketemu lagi barengan sama aku di jam 6 hingga jam 9 pagi. Mungkin itu dulu untuk Selasa hari ini ya. Semoga sisa Selasa malam hari ini kamu tetap menyenangkan, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Aku Lia dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
0: Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: membuka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all-new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brava Suara.
4: Music hits and information. Brava Suara.
3: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Karen?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
5: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
12: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
4: Prameswara.
13: News and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: gitu.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
3: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Kikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian, Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Brahma Suara.
2: News, hits, and information.

0: ya, Pak.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek

0: syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya. Bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi pak tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

Berbagai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: Music and information. Brawa Suara.

0: you all right? I was pretty hungry.
1: Told you.

0: drink up.
1: Yeah,
2: I don't know.
0: Hello?
3: Is this
0: something, guys?

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar darah, itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

kertas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

Semangat deh. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

Thomas Thomas.

0: just...
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara.
3: Music hits and information. Prameswara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan hari ini spesial di cuap-cuap pagi. Nggak cuma cuap-cuap kosong, tapi cuap-cuap penuh informasi dan inspirasi. Dan nih Sobat ya, sebelum kita mulai di hari Rabu yang pagi ini ya, dan tentu saja matahari udah mulai nyambut kita ya Sobat ya, aku bakal ngebahas seputaran isu yang lagi hangat di Lamongan maupun sekitarnya ya, tren terkini, bahkan nanti juga barengan sama aku kita akan update seputaran lalu lintas. Dan ya Sobat ya, kalau misal hari ini kita bakal ngebahas seputaran olahraga. Nah mungkin buat kamu yang lagi demam Piala Dunia ya, kamu relate sama yang namanya ini. Tapi ngomongin soal Piala Dunia ya Sob ya, yang menjadi perhatian masyarakat kita saat ini tuh ya, itu banyak banget tipe-tipe pertandingan. Ada running event, kemudian ada yang baru dan menjadi tempat FOMO ya anak muda saat ini tuh ya, kamu bisa nebak? Ya, paddle. Nah, untuk memulai dari pertemuan kita pada pagi hari ini ya Sobat ya, aku mau tanya ke kamu nih, olahraga apa sih yang menurut kamu saat ini paling populer ya? Sepak bola, lari, atau paddle? Kamu boleh banget absen dulu ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa join langsung ke SP Studio ya, buat join di audio dan visualnya. Nah, untuk menyambut di pertemuan kita pada pagi hari ini ya Sobat ya, aku bakal setelin lagu dari Dua Lipa, Don't Start Now. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait menurut kamu ya, olahraga yang lagi tren ataupun paling populer itu apa sih? Sepak bola, padel, lari ya. Nah ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Ada dari Kak Dimas Jetis ya sob ya. Gini, Lia, kalau aku sih ya jelas sepak bola. Apalagi kalau misal sekarang tuh ya, karena emang musim Piala Dunia, tiap malam mungkin banyak dari kita yang kemarin-kemarin begadang nobar sama tetangga. Sepak bola tuh bukan cuma olahraga, tapi ajang silaturahmi. Sukses terus Prame Suara. Nah, bener banget tuh ya. Sob ya, kalau misal terkait yang namanya sepak bola itu, dia enggak, ya ini sebelum aku spill-spill ya, dia itu enggak bakal terlepas ataupun hempas aja sama yang namanya waktu. Karena ya banyak yang bilang kalau misal ajang silaturahmi. Tapi ngomongin soal ajang silaturahmi, dari sini juga padel dan lari juga unggul di dalamnya ya sobat ya. Jadi kesimpulannya, olahraga itu dia juga generalnya menjadi salah satu ajang silaturahmi. Kecuali kamu versi olahraga yang sendiri mulu ya sobat ya, itu jadi catatan utama. Dan ini ada lagi dari Pak Budi deket. Assalamualaikum Lia. Wah kalau saya sih masih setia sama badminton ya. Tapi di zaman muda sekarang bulu tangkis gak pernah ada matinya. Padel memang lagi tren, tapi main tepok bulu bareng sama bapak-bapak di balai RW tetap juara. Benar, ngomongin soal badminton dan padel ya, karena ini mirip-mirip ya sobat ya. Ada plus minusnya nih soal ini. Misal, kalau padel itu kita butuh raket yang lebih pricey ya. Kemudian dari segi ruangan juga ya, padel itu sekarang kalau menurut aku ya, ini bisa jadi salah satu ajang antara FOMO dan juga personal branding. Tapi kalau ngomongin soal badminton ya, mau kamu mau mainnya di depan lapangan dari desamu ya, ataupun cuma di jalan raya. Jalan raya desa maksudnya, bukan jalan raya utama ya, kamu nanti ketabrak tuh. Jalan raya di desamu yang sepi ya, itu juga udah bisa jadi lapangan badminton. Kamu punya pengalaman kayak gitu enggak? Dulu aku pas kecil ya, itu badmintonan di lapangan depan rumah tetangga yang kosong lahannya. Atau malam-malam, sore lebih banyak ya, malam juga pernah sih badmintonan di jalan. Waduh, kamu ada yang tipe-tipe kayak gini gak? Dan masih setia sama yang namanya badminton ya, yang mirip-mirip sama Pak Budi. Kamu boleh banget juga komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya sobat ya, di 0812 302 1039.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
2: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
1: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
2: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Prameswara.
4: Music hits and information. Prameswara.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu lalu lintas pada pagi hari ini ya sobat. Ini ada yang menarik nih sobat. Kamu bisa cek barengan sama aku di XP Studio ya buat visualnya. Dan ini ada di depan rumah sakit Muhammadiyah lagi nih sobat ya. Saat ini nih, ini ada lautan manusia ya di situ karena baru saja juga ada kereta api yang melintas ya. Jadi padat nih di situ. Kemungkinan ya ini adalah didominasi kendaraan roda 2 yang mau berangkat kerja maupun sekolah nih sobat ya. Buat kamu yang mau melintas di daerah sekitaran depan rumah sakit Muhammadiyah, tetap berhati-hati dan tetap utamakan keselamatan gitu. Enggak usah buru-buru ya, sobat ya. Dan ini aku mau ngecek lagi, ini ada di simpang 3 dekat. Kelihatannya jalanannya juga masih diperbaiki ya, sobat ya. Di sini ada kontraflo terkait perbaikan jalan, jadi kamu perlu bersabar. Dan kalau kamu orangnya suka buru-buru ya, kamu suka nungguin waktu, mending kamu jangan untuk hari ini ataupun besok saat perbaikan jalannya masih dilaksanakan ya. Better kamu lebih siap-siapnya lebih awal karena kemarin juga terjadi kontraflow yang agak macet di sini didominasi oleh orang-orang yang berangkat sekolah gitu sobat. Sementara itu untuk update lalu lintas pada pagi hari ini ya. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Promes Suara 103 koma 9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
8: 103,9 FM. Music hits and information. Nah sobat ya, terkait yang kita bahas tadi ya topiknya, kita lanjut ke berita terbaru di Lamongan dulu ya. Ini ada kabar menggembirakan datang dari pemerintah Kabupaten Lamongan nih sob. Pada perayaan puncak Hari Koperasi ke-79 ya Provinsi Jawa Timur kemarin di Selasa 21 Juli, Pamekasan tepatnya, Bupati Lamongan Bapak Yudhanur Effendi atau Pak Yes ya, beliau menerima penghargaan sebagai penerima Koperasi Andalan Jawa Timur. Dan penghargaan bergengsi ini ya, itu diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono. Tentu saja prestasi ini tuh jadi pergerakan positif ya sobat ya. Dan semoga semakin ke depan kemajuan koperasi maupun UMKM berkontribusi besar kepada Lamongan utamanya dan sekitarnya gitu. Kalau kamu kiranya punya komen-komen seputaran koperasi yang di Lamongan ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia ya, aku bakal ngebahas detail seputaran menurut kamu olahraga apa sih yang masih menjadi tren populer ya. Dan nanti aku sampein alasan sebenarnya kenapa sih olahraga semakin kesini ya, itu udah jadi gaya hidup ataupun lifestyle gitu. Kamu jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani

0: Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat, masih ngomongin soal olahraga ya. Tadi kita udah ada komen-komen juga yang masuk ya. Kalau misal ada tim sepak bola yang lagi rame, populer karena juga habis Piala Dunia ya. Siapa nih timnya yang juara ya dari Spanyol. Dan ada juga yang tim masih lari sih, sob. Ada pun dari badminton ya. Tapi ngomongin soal badminton itu juga relatif bisa dipakai kapan aja ya, mirip-mirip sama lari ya. Jadi kamu dimanapun kamu berada itu lebih mudah dia gitu. Karena dia juga termasuk olahraga dengan minimal kapasitas anggota kecil. Badminton 2 orang aja selesai. Kalau sepak bola 2 orang, kamu cuma ibal-ibalan bola gitu ya. Dan terkait ini ya sobat ya, aku mau ngebahas seputaran kenapa sih olahraga itu masih menjadi gaya hidup, bahkan semakin menjadi gaya hidup ataupun lifestyle. Dan ini tuh sebenarnya urusannya sama kebutuhan masing-masing ya sobat ya. Ada yang emang pure kebutuhannya untuk kompetisi, atau kebutuhannya untuk emang pengen bugar ya. Nah ini aku bakal spill lebih detail tentang apa saja sih alasan orang tetap ngejaga olahraganya, bahkan udah jadiin itu sebagai lifestyle, gaya hidup. Yang pertama pasti tentang kebugaran tubuh. Ada orang yang ngos-ngosan, akhirnya dia mulai belajar ataupun latihan lari, latihan olahraga, latihan jalan kaki yang lumayan jauh gitu ya sobat ya, untuk ngurangi ngos-ngosannya tadi. Ada orang yang dari segi kebugaran tubuhnya kurang, dia kurang gemuk ya, olahraga misal buat naikin massa ototnya dia pakai gym, kemudian dia pakai olahraga buat angkat beban, nah kayak gitu-gitu. Kemudian nih, itu yang pertama tadi ya. Ada yang kedua, mengurangi stres. Dan ngomongin soal mengurangi stres itu ya, aku ada teman, dia itu dari komunitas lari gitu sob. Mengurangi stres ini ya, katanya dia karena udah termasuk pelari culture ya, kalau menurut aku ya. Itu tuh jadi misal lifestyle-nya dia lagi burnout, kemudian kalau nggak lari itu rasanya malah pegel-pegel, malah ada yang kurang gitu. Ada yang kayak gitu nih sob. Jadi tentang mengurangi stres ini emang relate banget. Bahkan ya, sesederhana kalau misal kita lagi burnout ya, kadang kita kan mencari hobi baru ya. Misal kayak malam-malam gitu, badmintonan bareng sama temen, atau main pedal, ketemu orang baru dari stress release gitu. Jadi ngurangi stress kamu itu juga salah satunya. Menurunkan atau menaikkan berat badan ini relatif dan kembali lagi ke masing-masing individu ya, tujuannya untuk apa. Kalau versi aku sih ya naikin berat badan ya, dengan angkat beban buat naikin massa otot itu tadi. Kalau nurunin berat badan biasanya kamu bisa start dari, tergantung targetnya, kalau misal kamu targetnya untuk badannya lebih ramping, kamu bisa ke pilates, atau yang simpel-simpel aja, kak aku mau olahraga, mau sehat, tapi gak mau ngos-ngosan, kamu bisa start dari yoga. Kalau misal kamu excited dengan dance, kamu bisa start dari zumba, kayak gitu. Jadi ada masing-masing tipe olahraga dengan tujuan masing-masing pula, gitu ya sobat ya. Ada lagi nih, ini yang paling relate sama aku juga sih. Dan dari sekian banyak olahraga itu ya, tujuannya adalah kadang menambah relasi ataupun komunitas. Jadi kita ketemu sama orang baru itu kita jadi lebih excited. Ya itu aja. Ada yang kayak gitu, tipe-tipe kayak gitu. Aku gak suka badminton sih, tapi kalau aku badminton aku nanti ketemu sama kakak ini, aku nanti bisa diskusi-diskusi, bisa gitu. Kamu gak harus jago kok di bidang olahraga tertentu, kalau misal niatnya versi menambah relasi salah satunya. Tapi ngomongin soal yang terkait berat badan tadi ya, naikin berat badan, ngurangin stres, menjaga kebugaran tubuh itu, kak kalau misal itu cuma FOMO-FOMO-an bisa nggak diikuti? Bisa, tapi cuma nanti dia nggak berkelanjutan atau cuma sesekali aja dilakuinnya. Apalagi kalau ngomongin soal kebugaran tubuh ya sob ya, kalau kamu nggak konsisten ya sama aja gitu. Dan ada lagi nih yang terakhir ya, beberapa orang memilih tetap menjaga olahraga dan menjadikannya sebagai lifestyle, itu menjadi aktivitas yang cukup menyenangkan di akhir pekan. Jangankan lari deh, sekarang banyak orang yang jalan kaki aja ya, itu setiap minggu pasti datang ke CFD. Makanya akhir pekan itu olahraga juga menjadi hal yang masih diminati banyak kalangan.

Gitu. Nah, dari beberapa alasan ini ya sobat ya, mungkin ada yang relate sama kamu ya. Kalau kamu versi yang mana, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia ya. Ini bakal aku setelin lagu dari Rihanna, Umbrella. Selamat mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih ngomongin soal olahraga ya. Aku mau tanya nih, dari sekian banyak olahraga ya, ada padel tadi udah aku sebut ya, kemudian ada badminton, ada sepak bola, ada juga lari. Nah, lari culture ya. Itu juga lagi rame banget. Banyak event-event yang dikompetisikan atau cuma fun run aja atau fun badminton, etc. Banyak banget nih sob. Dari sekian banyak ya, aku mau tanya, olahraga apa sih yang